Adam na tungan-tungan ba manipuri filmisaising lip dan natabiri ba si Akasvani Imfalgi FM Sangai Channel Degini. Kudulgi aru ibu uina lantuk ceri. Taru tambal filmisidagi. Sorry senja mamadi citragi apun bukunjelda nimai lishang timna sayring ba sorry senja masamakna sayrang ba filmisai.

0: Pukramba Kajau, English Amaga, Chanipan Yankai Mangada, Pukramba Inkol Haina Kangnaba, Kangmong Langol Jamda Laiba, Inkol Amada Poi. Apok Pagi Mingna, Pathau Kawi, Chau Basu Kawi, Aduga, Apok Pigi Mingna, Ningthaujam Ningol, Pukrambam Ongbi Tharo Kawi. Pingang Setli Haiduna, Kwai Mayamna, Pukramba Kajaubu, Pingang Hainasu, Maming Oina, Adumak Kongnai. Matamdugi ningthogi lanmi singsi ayambana konthaujam khundagi su aduga kangmong khundagi su yorami konthaujam khundagi sipai singdu loinamak phimu setli aduga kangmong khungi sipai singduna phingang selamme
1: pukhramba ka jao masil mana uttaruk ki manungda man ani shubha macha yaimani angang oiringai dagi mina lakshaba yadaba kigandaba thauna phaba Lekai the Laiba Mama Nabasingna, Kina Hangoina Loina Biba, Mithoi Mihen Bamishak Amasu Oirai Mahak, Mioi Mito Pai, Wang Chawi, Chung Piral Chai, Masam Sangna Kai, Aduga, Tunga Sambul Pulli Lamzel Tanaba, Yubi Lakpi, Mukna Kangzei, Tangta, Sarit Charat, Chenzong Mangzong, Suk Nung Langbana Chingba, Masana Sing Kayada, Toidokna. Mithoi mihe lakpa misakni.
0: Pukhramba kajau angang oiringeda loijing chingda sanchenduna amadi lau sing ubagi thabak tauduna yungi imung manungi mateng pangduna punsi lelaki.
1: Pukhramba kajau na pungkak chaurak pamatam nong maginumit amada.
2: Itao! Itao kajau! Kaidore itao? Nam kaya mana dah mau ungda? Itau na lori thaksi dek. Mai thong maksin dunal ungdun leh rumli besi bu. Kana ane itau tak kari harap yaro ge itau.
3: Itau. Ham. Kana ane su. Aing ungdun kari su harap balai ite da.
2: Aing ungdun lori kani itau. Nang. Aiy. Ngasih ngarang tu loiner panati. Nahan mau kaya mana dah mau mai thong. Ngasih itau tuoi. Pungin wa khalgi mamin sidi mai thong ge tai. Aina basu lebni tau. Thamoi sengna na tau aingon da tamtho.
3: Aina khalle wa khallasi. Itau na khanglaga targa. Ai bu soidana. Oiroi da wa phamda manglan sagatpa angao bani haina khangani.
2: Itau. Itau na ibu yamna lan khallamale. Itau ga iga sukkui na tinarpa. Sak pukham amatta da samin na duna sanjien sangak samin narpa. Kungang asigi sa ko thorang kaya ada saruk yamin nakhi duna laklaba nata waibu thaza drabane itao
3: itao
2: itao na ningli ba pangto ke khalli ba thabak tudi patta ba thabak di kak oiram loi
3: itao na yam na kanna haidok na ba taksi laklaba ni na haire ke taro itao itao ai koi ki punsi si san khar sen nga khar pha lau singu khar tau masak thokpa itao dang amat tasu Pai kat lam dana pun si.

Sangai channel bu lip tana tabi riba biyam gidamak pungfam sida pudana lakchari. Tongan-tongan ba kunjal sing dagi lakucha ba gid ki kudol. Kudol gi ahan ba oina tahan jari. Saisak ba gur nazar dagi. Gid ama.

Haujikta bikri. Good afternoon, ladies ki thorum sida. Yumpu bi amagi saklonda. Thorum lantuk piki basing ayakpam priyobala amadi ngangom ibeyama. Thorum putokpa tokchom renubala. Adon ba thorum tabiri basi Akashvani Imphal ki FM sangai channel dagini. Haujik miku basida lantuk chari. Manipuri matam shema. Saisakli bi kangujam sarju debi. Isai ki sairengba. Hai si. Dharmendra, isai kudol damjari taminasi.

0: Boleh sini Devin apa ini? Devin nama kata anak demak pai bagi mami dulu. Devin yang wang nak kursi tolong boleh. Oh, membawa kita nak kursi boleh atau bawa kita wang mungkin pernah merah merah kan tak? Kui heading tu boleh si goal post ki wang modal yang nak lama nak cekik pernah merah merah kan kalau untuk pengamuk kita loh nak bol makata anak serius. FC yang dah goalkeeper nak boleh si awe Jonakamai boleh si makata pai memanggil match lagi ngasih ki match si nak han boleh nak cung lagi ba. Ado gumba defender ni yang nak hawa di bawah Jonako mai. FC rank dahye. Kaifaba mungkin mester zo. Ado mak yang nafas apa performance pi kibah FC rank dahye. Ado gumba defender mani. Jonako mai ni yang wang na. Amiku batam nak kau ni. Amiku mau board control tu mana boleh di box tanda. Oh, jadi number two cidana. Boleh si clear tu kita na. Just line tu wang model. Taki mana marum berikan FC rank dahye na balls. Asli throwin nama gay. Kudung cawalong nana bagi tembak tertroy lang nana bagi tembak FC rank day player sang chile umah
1: lancung rui tegi middle dole na ball si right flank ta para mane duga Surendra tegi thakto kibo ball si tas langi wang mazak itu na amokan na troy nama rank day FC ki troy nama ta do na troy na silang chile lancung rui tegi Rakibache na ball si right flank tapai ri Rakibache na chance le penalty area menu da crossing to se lei oh it's open goal da kana gumba makhtang receive taung na ba ball sing aksan na ba lairamba taraga di goal ne high ba phosu yaramba crossing amakhne yamna dangerous ba crossing amakhne yamna phaja ba mong da lanchung ruina tawsalak pa crossing amakhne mughana taslangi wang da chakituna train am hem ban langi Mabing kita mula langkah panai dua mid command intercept tahu tu na receive taruh matung tu kaifa apa tadi zona kamei na bola cipai zona kamei tadi amuk lancung tadi zona kaifa apa Amit Kumar oh Amit Kumar na bola si faham ngam hau dana That's lying wang with the kitana mukana hemba na train among the same sari hemba mamangi mets up play pang kitra basung and see playing 11 the york to na choko to dangam and rokai sigi long the neva honor river player makagni lantai milsta amit kishan nagi falama the room number minimal over falama the rubuki the makta referee na fall indication big evil and pre kikama count on the makta sridat changsila kogima miduni hosuksi minute Taraga manga chat khaba si fa wada nero ka FC nil FC ring dai nil da dumak leiduna kan malama ama end to end attack tauna bagi mami do ama khakti ori do ga hojik si jase number 16 hemba madi sridat ani freki kasi ka na number 7 sari sridat na he yam sang na freki ka ma ka khale do bu zona ka mai na heading clearance thora ma na oh it's a foul high boot challenge sama tauro number markanda lal mabengi dagi jonaka meida high boot challenge ama khak tawru bana amar mekan da freki kama pi dana hojik si hauduna kaifa ba dagi jonaka mei dagi amuk raki bai che dagi kisan dagi 1 2 yam na phaja ba 1 2 pasam tawduna lanchung rui dagi raki bai che na bol si pai na bhona ne surendra na yam na kan hona duna bol si intercept tawru matung da mohana david dagi surendra dagi jase number 6 Avinash tak emuk Surendra. Avinash tak Surendra the pass pirak liba pass si touch line ki wang da chak himna mar kan da hujik si emuk throw in throw na ma lanchung rui tak kishan tak lanchung rui tak emuk kishan na bol si pina na bhona ne to de pina bol si phang oh it's a bullet clearance yellow card chat
0: Satpagi mami di udah aduga satpam ayu kalau untuk satpam thok ti yang kali maram di
1: advantage
0: FC ring dino ibu maram orang kan dah David ke 50-50 ball ni 50-50 ball adu dah koi FC ring dai na han ki ibu maram orang kan dah jona kamai na han ki ibu maram orang kan dah David na torok pa koi etega do pressure puno na bo kau na bo control tu tau bunga mau tu pada ki David lemah ada tu bunyi hai dina ayu kalau untuk dilawi Surendra Surendra throw in ama langsale lanche milsam na langsale bani chongtam kisan ball recover away FC rengai ki chongtam kisan ami ko batam na pisalai amarjit tam na pisalai amarjit te gel lanchung me pamai oh bola se Surendra na clear to thoki to na koi ahan boy na FC rengai ki corner kick

Matangsidang asigi madi hayengi sangai channel da thamjariba thoram sing samlap naning sing jabalui chiri. Akaswan Imphal, hauzik lantuk chiri naharolgi konjel.

kudul geroi bada tabirasi thasi thano film degi subhasan regi naitong khonjil da anan bushana seringba jiten khaidin na serang bise